0: lati vundu isambe lati tenenza pa mukati betsa la osi na fason tiyo. Yuti tena la warengia na siri ritibe.
1: Magali itua.
0: Na yacha gara osi bara la pendre mingi. Nambage kombato yere luangana seri barala osi pendra mingi jobeni undanyo mbage chibwaro osi barala Frederick nambage